0: kiwi cikanya tantuka nuntu yo nya kue kiwi tuka nuntu kundi tatana yubi ta siyu nya sindabi ini nda aku nya do ini kungsi indu takwa nukuntu u ta ya cira ko subira vika viku cira ndabi ku wabakura ko nya kan dikumani nuntu dikumani i tiku tondu dikumani ndishandu dikumani ya aku shindu radara takwa nubakundu rati kundi tiempo ra iyo kungsi indu ta siku nya ba asin ni ku nundu nya sana ku ndu nya iyo ndu nya yubi yo ku si ini ku kiwi pichi ta tantu nya ku eki ku
1: experiencia sensorial completa
2: RTG 1100 AM
3: experiencia radiofónica total.

Ki bibi chige nya santu ka nundu inta kya ara sanandu nya ni saga santu nya ka sa chinyu ndu nya ba shindu nya yubi yo ni saga santu nya to inindu sha inda nya nya kusi inindu ki indu te kun ti nya yo ke nya santu ka nundu ta tandu chira ka kura sanandu nya kundu ina yubi ba nya ki bibi chi ira ra itama ni shi indu ira randu shi indu ge tundo ondo ondo ana ko chi indu ana ko inni kundu rarayo kura iyo shindu nyaka keta shiyu shinda vi inni da rati kundi kibichi sharayo ke nya iyo yu nya yubi yo kusi

0: kiwi wiji kenya tan tuka nuntu yo onya kue kiwi tuka nuntu kundi itah tanah yubi ta siunya sendawi ini nda akunya do ini kungsi indu takwa nukuntu u ta ya cira ko subira wika wikung cira ndawi ku wabatura ko nya akan dikumani nuntu dikumani itikuk tundu dikumani disandu dikumani ya aku sindu rara rara kwa nukuntu Rati kung ti tiempora iyo kung singindu Tasi kung niya ba asin ni kung nundu Niya sana kung du Niya iyon du niya yubi yo Kupi ini kung kiwi pichi tatantu niya kue ki kung
1: Experiencia sensorial completa
2: RTG 1100 AM
3: Experiencia radiofónica total.

0: Ki bibi chige nya santuka nundu inta kya arasana antu u nyandi saga santu nya kata chinyu ndu nya bashindu nya yubi yo nyandi saga santu nya nto o inindu sha inda nya nya kusi inindu ki indu tikunti nya yoke nya santuka nundu ta tandu jira kakura sana antu u nya kundu ina yubi ba nya ki bibi chi ira raita mani shi indu ira randu shi indu ge tunto ondo ondo ana kusi chinindu ana kusi ini kundu rarayo kura iyo shindu nyaka keta shiyo shinda vi ini da rati kundi kiwi chin sharayo ke nya iyo yu nya yubi yo kusi ini kundu kiwi bichin tatantu nya kue kikun
1: siete años haciendo radio.
2: RTG
1: 1100 AM.
2: Experiencia radiofónica total.